0: Makasita ka pe fati salad salad. Ke amara para na pipi. Nu tika sara pan dua yer ka fer pipi dai fa. Aza mafu ya zeo. Serie mistes. 421. Ti on de so serian baula ni. Izan tem ku de ai na wan sai mas razia. Ar fata la mana wan mu frit. Ma kasi ka ken dinda na re tu ku kam ni fa pi da ten sa na sa na ro. Sai mana na zara pa fata le pi sa ne na reu. Yang dua lu derai mandem manu rapar. Di mama natat, di fantasana nelayan mana kan kita tahu? Di ubin rai, ibu kata di utut suamnya sama rara resam nai. Mai fabi bawolam nyata supi. Kuku fobe nareu. Di jalan banet di tiri kebetaf ni kita ni mana punya barat tau, Kristian nare tau, Paladin BP bantu gambar, Kristian ni Avina ni tola nunggu tim ni bukan tu, ke kuku daun nare nare, bonjour ni daun.
1: Yeah, ni asyik makasih juga ti bonjour ni kuku no BP.